0: Ajoto, tete sato, pepe sato, miwa donwe mino wa ekwa so kwe miton lekpo gesi do bip radio di, miwa sote miton men, do bip radio di yo, mino mle mwye minan dojela jona no miye, eyi mon hon, mi sekwa ajokba sa miton, alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-79, ajokba sa bip radio ton, hon hon ton leke no mi, nou no kon yi ajok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie nocturne sur Bip Radio.